kube kende kubanga te ebikola zanya royal bingo zanya royal bingo emitwalo etanu etanu etanu etanu bonus abantu mugenda kubera makumi ana mbatano ngaba transport ebulaluna kulumuloka amubenga te mujja wano ebulaluna kulumuloka

0: jena kwe kwa tanda
1: Balie teso, alie bukedi Abalie butumachire wa ife kubuga nduku Abalie mubitundu ebye rango Mwena mwena mubaku abantu bebu gisu Abantu bebu kubizinga, bebu kumialo Abalie mbiala, abalie mbibuga Abalie mbutale, abalie mudi shopping ya kedi Abalie mudi office